0: kabar kabar ku krosi mahobe karo ku filli kara magon kara adu talibin kara kabar keren de kampeno magayre de on ciri kabar ke na wudu na kinandi fulla kabe marantani to on finu kabarun trending de ikati no fulla kabe dan angle kanindi de regional education directorate on kabar ke on kinano
1: ke gara wani mugo on tasire nyona sar no ke saro kar la mai
0: kembe du duran basia ona saro no ku oni qiri oni kibari ke kwatan fibe gaga sau kelimine kam ma umaga harna kiya ona nyaku bilai
2: na
0: anke lo do ku sella na
2: bashi
0: fatmata ago do ku sella wa ganu warni sir aga gar haqqati bewu na likata qaral lakia kendo sewo sewo su gafta me na fada bagge lenkiya o laidun kinna hay ke kwata bi gaga sau agar men kam makundu Allah de manden kamma ala kempene ke filande gay kibar ke ga kuma anta ko kuma garede o da kinya ndoka nan konga fulla qabi khamaran tengani to gum finun kibarun trendinde igati na dangan angelen khannindi di regional education directorate o da kibar ke kinya non nyai na ga to gura
3: o nya gali ti khayi ke be khagara nya kun khagara tungul laga na sabatin kendo kontani ndi aro nya gali ndi hike di sirizi
0: kanwari
3: kagara sigra to dogaran ke tibare ni kaga gemai diwo ya kanima kanwari ankolu ke gari na batet ndat minna kamunyali minna nyenyal ki galin dori adin tori adin tori tori nde su kemba wolo le munu li ci kharlanga inan khara imare ara intange wolo le munu li ci kharlanga ke nyaire wolay tungunyan sabati wore mege khibare ngade
4: senje aya wakure men kam malenki ka kumbane a wani ne yoko tana ka kallin kam kan ka wakanan sigira mudu ke kibare da amma kada ka kani
0: a kaga da kibe su ko kun a su tun karam kon ben nan cirinya na dingara tangani tenga lemunun kun man cu dangani ibino kaga karam kon beke na laidu muta kada ngani la akare men ngada ke kotan fi be kita kundu a ba kem pene ke
3: no ari sili hado ke hado kon dan onya galita
0: kanwari kanwari rose wata gari kanwari kanwari kanwari
5: Sexual and gender-based violence. Kuni kotan pinu nyai iga saka seren kama anyaigo iba mayagare. Awa kunogo iga tini kebidangani sexual violence. Nanchapi serenga wala nakajahi. Ilandigai physical violence. Na seren champa wala nafenta. Sikandigai emotional abuse. Na serenka wala nakanundi. Nagatandigai economic